0: kile proiso rimpa de clan na magana de lamba rimpa de urono rimpa de urono an nga uro koi da kan wol tana rimpa de kama dio sarin gomnati ro askrenya na an e bali ranga gomnati ngarai bali ko jaranga gomnati kara de gomnati kan zama a butu sai de gulna ra kan taudi yo gulza taudi yo tana ari ngoi tidan dalle yin ne ko ro nai utu gulza ra ka yoro lejin ma kan taudi yo da ko tuma ko jumba amma yo ga gomnati su ron zukuru kentau dia sudah nak kembali lagi, nama putih cina dah lagi arma. Kentau dia sudah kujung ba. Ah kasu alhamdulillah lagi. Kam lagi ba gulja biar ala askar di kasu alhamdulillah. Ibu ni lagi ni.
1: Adi mana mama lafal le, anda rok bayang jin ladung ono.
2: Surana ada Ibrahim.
3: Kasu alhamdulillah, kurman cina dia lagi kermaru kude anda suro kadawe suro tolo yang cina dia anda ku gomne anda anjimal nanti dia boleh no anda rosasen kurman zoro kerja zafanya nak kasu dia lagi anda awal do kemamara dengan ada kelalok cina anda. Tamuza kasunde da gom kwa tudishi na

Gila, masya Allah. Kerentu, doktor jasa tulur, reita kakal. Telah paraskram ayat lan, dah je paraskram dia pujar konyan, paraskram dia kutunum gulai.

Gelah masya Allah kerentu feras kerum dan ikut tu nembuli darasan kelamit tapi usku usku nunda uwa pelan sini epeme atau solenya nu lapar asukro kerentu nje si posa feras kerum telan payen zasas saja na awi gaya anza deh cuma kasih itu ni malam sya pariwai humana mau ni tenas mana nashado ni kerjaan na adi ma uzunalan. Surah awal ayat ini kerintena kasih gultena ma ada dan asmara foto dani pareo wa samzina. Amse nasha gultena matlan perhatian saya hazin kela da katabla aku tu. Kui mana dapat dia tu? Gawalan mana tena hatta loktu nato iman nato dini dia amse loktu bilaja amse dah kallum kerintena dah sabtu ide. Shima dia awal dani kasih yo adi misal awal dani gawalan. Turun aduro. Ada itu hatta loktu alu cedoh dah jenggo kuru awajinu. Amsi kutunza kuru adi malonggoronza faras kram dalan hazen. Daji kuru waltien. Waltien botu jemiswe da muin kelashi modu ultina madilan. Daji loktu alana niya kranzeno ulunu maa kazata la jemi. Haku daunza rakmamay alay luzuna. Daji talade. Kudura bare de chuma ardenzo sa bare ade tonde kakalod de kriwa selin kembuar patro tudia daji awga snade bare alai ama bare ne mai ngawlando sabkom patro kudode kuru kazi rolja kuru adi de mangana kazi kurarinta daji adlo sutuye jemi so duro longoro tu ndi ela tanzuro anda bana sedia doktor alan ndi akrunzi no lono ma sandia murada ma doktor alan ndi afanzaye amboto nzaiso nda la marade sandiro nono no zaiya kurushi hukuma na de tanaso naptumbeji clanzi rufilan nashalan ma umolan tidin nashalan kentaulan tidin just security meeting in botin na gultuna mad adlan kauri awa adoni lardlan wajin da duk so fanzen da ji fanzana do katab magoza yola katab du magoza na do kwayan wanda murde tare shi ma san biyo da sunne da amso da sambarana solu kladlan aulad sede baranza ajaso lanaso bulamazo baranzi shi chairman da hukuma na iso komishina doni lamara media kuru lamar doni hukuma na ya uzina ma honorable sun memele ngawala man kasate sirina na sha hukuma na doni ya laburnu chama na da klanza kullum lamar doni malam shaya adro katafa ko tulan da awla atide baranzu gwamna shiya doctor dan amboton sai son biji shiya andi akran gono rolono ma amsodungwa obayno sirinu tama atro loro manda marade te parang ya shidikan ma shobor ne sambi sono nendrinza ada je kuru lembiza kla kazi jemi zelan tumara sumbarin ba shiya loktu alan karanga jumanzu so au shi klan zandia kirinji no lono ma gota la zu hukuma na mamre

Jalla doni paraskram maidro voltien paraskram pugye paraskram doni taman karya kasuye. Gida mashallah kuruntu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh satusuru suandia kuruntu.

0: gaskiya naira dubban lasa labin gauri ne
1: dire gauri bulla ki me
0: gauri bulwa la sabin dai
1: nam
0: a yo kuruman amma gauri ki ma mere so dai a jama son dai shi gana ki ne so kurum duna fara dai naira yar la yar ku ta sa kurar
1: gira
0: aran da yar utba
1: gira umar habib nyura skrinya na
0: gira da andara su ke zikiran ki
1: amin ya rabbal alamin kasadin mu Paraskram taman kari haka suye. Tarasun kalamita. Fiskuskut. Nuta uwa filansi FM. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Naam, dufa ndiye.
2: Mukhtar mawalti kesko.
1: Mukhtar bulayin.
2: Bula jakanai.
1: Naam, Mukhtar jakanai. Yawa.
2: Bika awatu lana are. Gawri fulafai.
1: Naam.
2: Gawri fulafai. Nera dupi ndi akum.
1: Dupi ndi akan tasan da wuya su ronzo
2: tasa tumatir rare
1: mm
2: tiuro in ba so ya ku ba so

Gila, kerutu file amat cuti mayam kakai. Peraskram doni, taman karya kasuwe. Tumangana lok tualan kerutu ndesuai taman karya raparasike fanzana. Daje sana ditere go botu. Tere lai goen. Daje nua mai nua. Peraskram de go lok tu kukurza andia nasud nao. Sifrasku faldiw lar falusku faldiw arakas sifr. Sifr lar sifr faldiw. Hello, dio indi sifr lar arak. Dio ngo kam la fandina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Musko fandiw ya watina ndia buwene. Botu mdagana. Mishola. Peraskram doni. Taman karya kasuye tarason kilamita biskus kunu da wa fela fm super usku paliti ular fal usku falti ora kasbur au super lar super fal audio indi

0: Jidia ye enyanza flezna gerger chidaw zulfo ishidone MNJ TFA da waltum fosal tien. So don ye futu sondena ro chidaw adye chidanza itaga sign bayin. Ade ma notu masoy ayede ro fosal ada chorayin klan chi saway chiday falmata Muhammad Alien hawar rafanuin.
1: Surode lila don ye suki karapka MNJ TFA ada koksina ada klan zir chari boko areme so ada kriwtien nasha don ye lada chisadi so aden. Amaya kusku krimaya ro kaziya beji don ye karapka shima ada teda zizam jina ro kara kaziya ade kufu zir chari iswapso adye isa kiltana adye sigi kazin zinifo baye adin nasha chisa adye adin ada kri zina zichari uso adi tenis maro kariya kri weza manne lan fayda tayro wal zina ladudo ninje resuro karapka adye lonzi adye sigi tolu malam katedilan tondina nasha zichari uso ada kri utien kazi donye fandye adye karapka da teda zizam jinda rokara adye sigi fasal karapka MNJ TFA adi waltin fasal teda sandye murada adam kla fasal fadze donye gomna tila di nanjira murada zina adye notu maswe chinza ya kalaksana Professor Kauma Ngune Shegul Jinduwano
2: shawari sanar taida zu lelan kara shi dai letin zadu faltiya dole dai gwamnati ado kuma chief police adie nafsa dole nzaro awadi saye soru hutiro lamar radu zaman nero kriwar tidin taida nun awari nazaru munadi zina le ya blin blin blin aubi ikima blin doye oko arame da kozinaro namnum kunkunnum tulum sai ya kriwtudu wajib
1: Sura karapka adi malarda dune karapka MNJ TFA ada bana zanyen na shafandimen adi mbeji karapka dune European Union na Fransa adi ma USA so adi sandie bana za grizana nkara. Gilesa wakazi fandiba edes karapka kilakula da Afrika AU adi lama dune chida karapka MNJ TFA ada faljimbawa. Futu dune lama rachida karapka MNJ TFA ada napsa sawo songu zanyen adi masamnoza adi kintao dune January kaunzu fia kutilon sadu indi mfindi luko tulori na itagatinyen.
2: Kuturuku. Kuna din isu fasal dole dole broye di ero le timbao fasal da lejin. Afutu giro lejin gulimia da yi numkuran ziri kure indin fulutin tinda lamar do lamar kawai. Kawo di da yi futu broye di ero ishimba adi da yi awala burun wane nyadana nyadana sadin maso adi da yi dole nga ojin.
1: Adi nyai, mrado dene fasal karapka MNJ TFA adi waltum falti adi gile futu imbana sadin nashan zinifo chisadi adi atawatiyen.
2: Gumnati andiri isa napsa awari napsa baksa soria andiri kurunde din her. Dole ndiru namnyi awari andema lezi anakaduo. Andema kilandiro suluwa maenu.
1: Somno kau indiye itagatina adin gwamnati laddinan cire adi tawatsina. Lokta adin karapka MNJ TFA adi waltu faltiro walcha. Fula nasha done chisadi adi muskun zirtariwen waljin sana.
0: Dune dere daji imzima itagatsina kila bareo done huma na mamriye kazi done malumshie sorinyen. Adema ayede ikinda ramza loktu adien kilan wakilde Mustafa Abubakari hawara lipsina.
3: Taktina holo no badiaram ningiri ladin kaza adala done hukuma na mamriye so adi katafa gozana so done kazi nasha malumshia barewea adwa kalturo. Katafa kitosa ki bareo so adi so nda bare nga so itagatsana. Amma kuru kusku kirmaye duro na shala so allan kaziyadu ni malmishaye so adu kuruwa badizana sa bayanzana ngo kamla fulle tawassuna wo
4: kare min bane kuma roksuro ma india ren malmija boko la ja se bulla bulla de isa andiro zaura ne azuk sana ya dan kwai da man biskanto Mas rokulan yang ramai rusak ya talan, kau meruian. Kalau yang liter adem apa yang kami lakukan dari sana ada dimia, dia visa na zaina lah ini. Karina lah ambil pulang je, ramai rusak itu cuma ni ada. Lagi tu jaya surat tahu kula yang visa, na saya tu kalah cuci. Saya ramai na tu yoksa suruh awal. Kerma rovers suaja surat tahu kula yang ada give you the true rogo sana isa angala ya zrunda ko den da awro di ngono ende
3: gele kazi gultuna ma ade jiriye o sandiya zam gonan go kladi en kam la falle bayan no sarana
5: yo arum du kuma ri fauna na garo zain ba kurusi ja yan arum du suro do ri ja ma karar go ta ku hur su sama zo kawo amma go ta go ta bana den aru ya are kin da amma mai dato bato ma mure rakin suna ta ne wan suro ko ni afu alai haya ba ya kai da zakaliya audo sai hutu

0: Maasadik kama da shi sanya shi ma da sai da zana sadin har ta fira kale a kayar mazai rasar ma ko zana dan sanya la surofa sai kai noila a wal hadira ne ma da rasar duwan kon ga da zu sidin ba auta da zai roida zu sidin ba
1: da
0: kai wasu da sadin kama da sai da zu sai ardin yana da zaman kuma Allah tero sai ya sanya don gare mai da
1: masha Allah adama mata
0: ta fure man an kai da sidin na wannan ma nan fakar so da masu rubuna ne ne sun gojin bawo
1: insha Allah
0: amma kuma gonum ne tun zaru kana atana insha Allah nan fakar da girben sai tuka na adama
1: sai
0: su rubuta sanya da sadin sadin na wannan wa da bana so da fatar Jadi lo sanya di mana? Biar dia gulzan aje. Saya susu bonu gulzin lah. Dim dia ya Allah botu, ya Allah banatu, ya Allah banatu. Harus tu umar Allah merzahar kasar zahar tu orang kela. Ya Allah zahar banat zahar sarufan laro.
1: Masya
0: Allah. Ya Allah disarufan tu.
1: Amin. Amin ya Rabbi. Haji Zara kencing di sambil so doin kroji kekriye. Askrinya nak nyuro loktu magunam kalkal loktu adin andia botro. Assalamualaikum. Wa alaikum salam da watuklewa.
2: Ya zuwa ya.
1: Barkama. Masha Allah kan tun di sambiye. So first come dia kan ma kuro aye ka shana so yi first aw criminal do ada na shan do so din.
2: Abi ya fara su ce. Sai ni Allah da har ka kwa su maka jana na ta criminal din so din. So kama re ka kan da tun da su ja. Jadi so kita cuma senang tambah romi, pelari kita macam tu lah. Tapi orang seperti saya naik, saya cuma hamuk. Jadi so mana, last ini hari saya macam balar, jaga pumana semana selap. Jaga itu jadi mahmur itu, jangan last itu dan itu so mana sih hari ada kalau aku malu lari, dia tak boleh itu dah lah kesan baru kesan asal. Awak kita yang jadi cuma hari, jangan so seperti hari cuma. Dan namun aun daru ne so mai da sunana janana da suke kan farkin da suke roga da kuma azin kura wallu ala kuma ne suke roga so da kirala sai da andira samma so sana sakiyan ke
1: ma sha Allah kula sauro Muhammad Tunkro bypass kancin da sambe so askrini na yin lock to magunum kalkal lock to adian andia botro da jikin tun da so kalkalokto adiyan allan dariram doin botu gotun de kalkalokto adiyan drok ma alai andia chudo da jinab tun da ya sawiya lenye tusu lokto gana la chullo line isha first come day tam tam ada walti go ya kunya

Angkila zauro harami kerentin deso wenen dia kan yesde gozi indarason kerenu angkila mita viskus kunu da uwa fellanzu FM. Tumaiden landa duli tukuli harama

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, momen tan.
0: Nda fato kilewa.
1: Lewa sile.
0: Naam du manajin.
1: Ari bulama modu gana kun kimeni manajin.
0: Bulama wishe kin shero faras karam de tamtama faras karam do kraw mam. Ya kuko mu me asandiro lalle wishe hello hi tagat kimin do.
1: Ya kirin holli nyima kraw mam awonai danya do nda ton
0: do kunya. Dubdo kilewa tela nyanyi ras kriena hello hi nyiro tagat kera. Thank you so much. And there is rope for us, Karam Dead and Campale Muradinio. Come Yakri Kilaza Kuya, Yakri Bunimia Falsoro, our Muradinia, Kulasin Yagoy. And there Chindangora, eh, Mana the Munum Gulimia, our Soro Wakajin Nabiji. For us, Karam Kura was hoy. Allo, Salaamu Alaikum. Da Pato Kiliwan, Dumanajin. Gila masha Allah wishe kishero faras karam de tam tam faras karam do krama ya kuko mumia sandiro lale wishe hello hi tagat kumi do.
2: Yo da faras karam hello hi hello kala nyenga krama bulandi ya soro hello hi ne
0: ringa. Gila masha Allah jamii amu ne sama soro haza kane hello hi sirra.
2: Hi da babula amu rekana kwenye kiri sisha jamii zaro hello hi
0: kuna. Masha Allah tumai dina kumaro ya kringin.
2: Dai bulan dia awalnya bayin gay bayi mata tu bayin bunuh tu bayin gambar tu bayin saya gambar tu bayin busan itu. Kemudian bagui mas sama gay sejeni dah sama tu hello hi dengan.
0: Itu mai dengan kemarunya kerindu ini hello hi ni biasa mana ro.
2: Dai lu ali awalnya mari ro hello hi dengan apa jangan sih sejeni dah hello hi dengan.
0: Gila wajar lah tidak yang jurus kira.
2: Gila dah lakukan am terobosan sama so lakukan lama pandai macam terus hello hi dengan ada kelihatan tu.
0: Gila masya Allah tidak ada jurus kira lakukan tu gurum anda lakukan tu Allah membantu. Hari ini kerana tidak sahaja anda akan jadi gosip darasan kerana iklan mita fisku skun nunda uap elang FM. Peraskram tam tam.